Tong nani bagai ti muya blok hong tong kai hingai gai no gana gini wo kibi ya woi haksalo kalai kibi kai hingai cakok nai muya blok hong shok kai hingai je menam payo abuni bekak tei siri je beram aburopo ungui mano menam ni bekak tei te kai sengai gai muya blok hong shok nani segang aro tei kesawoi tongo aro no tampoi rok butei tei busa eriwi tongo abuni bagai jeng tabuni ojorawo nobrabari sap sutra kaito tonina nangnanya abuno karibo sini muya blok hong kibina bagai jeng belakino haksal jagawo kibika hienge belakino jakok nai malaria unka hienge jeng malaria ni bagai tagai sainge tampui war sage tongnane nangnai kamsulei kolok jumui haya hienge ba tampuni biti rok sogai matonai haya kai jeng kamiam sayo tumung no obo hai sini biti rok paisla bai thanga tampui biti rok hinge hinge gunda khai rok ni hoku rok riwai phano jeng tampui no khari kai hinge janai jini bemaru kha hinge malaria kha hinge jini kulum phayo te jeng kulima hai ungo obo hai rok te bokhorok samani puila nok jago te sum lengmani bo nong jago athani jeng thui porikha khayasa jeng o malaria

Asik zoratei kanalaya, serai rokni panda, bekri bodol, de borokengka pitaluzun kamini, teo pandano kom tingnengka lob de porma. Akas bini agurtala, bini agulotabu kanabadi kani mari panda o kanabadi.

0: ari tangko bani kalda kon daun sare tak bai to tabun
1: bisin nan nan sebenarnya kita nak ke sana ke tempat
0: ini kalau kata lain ini tabung sama itu.
1: Ini angkanya macam angkanya naik, anak kau macam.
0: Berapa? Angkanya nampai. Nomor itu sudah angkanya sama dengan nomor yang lain. Mana saya sama? Angkanya tak kau tu.
2: Sizlere kanabakya tumnuk, tumnuk ne munga taplani sindur. Deo tumnuk na shinyayinka Narendra Deborma. Akaspani agurdola. Abunyaglo tabu kanabaydi jayanto jomadiyani korangbay rizabzak rizamungrok.